va komma. Tembe ma alia mena. Mirta tori et ondo. Yamani apa komma. Senna tindomi.